89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor Let It Be ini. Okay, The Beatles, itulah dia ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, kelompok pemusik rock legendaris asal Liverpool, Inggris, yang dibentuk pada tahun 1960 ya, dikenal sebagai musisi paling berpengaruh sepanjang sejarah musik populer. Dan grup ini terdiri dari John Lennon pada vokal gitar, ada Paul McCartney pada vokal bass, Joe Harrison vokal gitar, ada Ringo Starr pada vokal drum. Ya, dikenal sebagai musisi paling berpengaruh sepanjang sejarah musik populer ya, dan band ini mencapai ke suksesan komersial global yang masif dan memicu fenomena yang disebut dengan Beatlemania pada tahun 1963. Sebelum menetapkan formasi legendaris ini ya, ada John Lennon, Paul, ada George, Ringo Starr itu, band ini juga sempat diperkuat oleh bassist Stuart Sutcliffe dan juga drummer Pete Best di awal karir mereka. Ya, berakar dari genre rock and roll tahun 1950-an, The Beatles bereksperimen dengan berbagai genre mulai dari pop, ada folk rock, ada hingga rock psikedelik ya, dan juga musik klasik. Ya, kreativitas mereka ini telah mendefinisikan ulang batas-batas penulisan lagu dan juga produksi rekaman. Dan setelah melewati masa kejayaan yang produktif dengan merilis berbagai album ikonik, The Beatles akhirnya resmi bubar pada tahun 1970. Pasca pembubaran tersebut, keempat anggotanya sukses ya melanjutkan karir musik mereka masing-masing melalui proyek solo maupun kolaborasi baru. Oke, sudah kita nikmati bersama-sama Let It Be. Lagu ini ditulis oleh Paul McCartney dan terinspirasi oleh mimpinya tentang sang ibu, Mary. Pesan utama lagu ini adalah tentang penerimaan dan penghiburan di masa-masa sulit. Karya ini juga menjadi single dan juga album studio terakhir yang dirilis sebelum mereka resmi bubar. Baik, pecinta Suara Sundari, lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast tentunya hingga tuntas berakhir jam 9 pagi nanti. Salam kenal kembali mengucapkan untuk Pak siapa nih? Pak Putu Aryawan, sudah dengerin sejak SMP. Tahun berapa Pak SMP-nya? 2005, lumayan ya. Terima kasih banyak masih tetap setia bersama kami di sini di 89,4 FM Suara Sundari. Semangat pokoknya ya. Lanjut kita sapa dulu, ada siapa di belakang Pak Putu Aryawan? Sedikit agak slow ini ya. Oke, salam buat anaknya Brian yang mau berangkat sekolah. Katanya ini semangat sekolahnya ya nak. Oke. Pokoknya semangat semua ya. Lanjut kita akan sapa dulu Pak Wayan Gede Sukarata hadir. Bujoro Koming Daumo juga ngabsen hadir. Singa-singa dari Belantika Musik Indonesia, mohon bersabar dulu. Apa kabarnya Pak Tetrai Sumardinata? Semangat kalau lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Spesial untuk Anda, Losing My Religion.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Rock and Breakfast masih lanjut ya, bareng Mei di sini gak tuntas di jam 9 pagi nanti. Dan kali ini sel-sel dari Belantika Musik Indonesia siap mengudara, sudah dibuka oleh Slang lewat Terlalu Manis ya. Memang terlalu manis untuk dilupakan ya. Pokoknya tetap setia di 89,4 FM Suara Sendiri, karena di sini banyak yang manis-manis ya, banyak yang oke-oke singannya. Pokoknya terlalu manis untuk Anda lupakan. Sepasnya tetap di sini dari pagi sampai malam. Betul? Setuju semua ya. Baik, yang belum sempat mesenggol ada siapa? Ada Bejero Tunjung. Selamat pagi Bejero. Semoga semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Ada Pak De Apong juga, Pak Wentir Taya Sabuana Raya, ditunggu singannya ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, puluhan sekolah dasar negeri atau SDN di Jemberana menerima siswa kurang dari 10 orang atau kurang dari setengah jumlah normal isian rombel. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Jemberana tengah melakukan proses kajian sebagai bahan evaluasi ke depannya. Satu sekolah yang menjadi sorotan adalah SDN 5 Poh Santen yang menerima hanya 2 orang siswa di SPMB tahun ajaran baru ini. Dan di sisi lain, ada juga sekolah yang menerima minim murid, yakni SDN 3 Asah Duren. Sekolah yang berlokasi di bagian utama Kecamatan Pekutatan ini hanya menerima 4 siswa. Namun demikian, jika hendak dilakukan penggabungan sekolah atau regrouping, jarak sekolah terdekat jaraknya cukup jauh, sehingga nantinya akan kembali menyulitkan para orang tua. Dan menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi dengan perangkat desa setempat serta orang tua. Sebab hasil koordinasi di salah satu sekolah sejatinya secara potensi usia anak sekolah masih ada, tetapi kenapa keterisian sekolah di wilayah tersebut justru sedikit. Berbeda dengan SDN Belimbing Sari yang sudah di-regrouping 2 tahun lalu, memang potensi anak usia sekolah sudah tidak ada. Mengingat masyarakat setempat sudah lebih banyak tinggal di wilayah lain seperti Kota Denpasar. Lalu ada berapa yang berpotensi di-regrouping tahun ini? Ano menjelaskan, di tahun ajaran baru ini ada beberapa sekolah yang minim siswa. Salah satunya adalah SDN 5 Poh Santen yang berlokasi di Banjar Pasatan, Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo. Sekolah ini memang sudah tidak ada potensi anak usia sekolah ke depannya, sehingga menjadi atensi khusus untuk dipertimbangkan. Dan yang jelas, regrouping atau penggabungan sekolah ini tidak hanya melihat dari sisi keterisian siswa di tahun ajaran baru, namun banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tidak ada sekolah yang kelebihan siswa maupun siswa yang tercecer selama proses ini, sebab sebelumnya pihak Disdikpora dan sekolah sudah memetakan potensi jumlah siswa di sekitarnya. Dan untuk diketahui, pada tahun ajaran 2026-2027 ini tercatat ada puluhan sekolah yang menerima murid minim. Minim maksudnya adalah menerima siswa hanya beberapa orang saja atau kurang dari 10 orang per sekolah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat,

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunia Hari, pecinta Suara Sunia Hari, mari tuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa sesaat lagi di interval 9 akan hadir kembali program kami Intips, Informasi, dan Tips. Tetap setia di sini hanya di 89.4 FM Suara Sunia Hari.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilsupratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Yap, semangat kembali pagi hari ini dalam program Intips ya. Informasi dan tip di suasana hari ini Selasa selalu luar biasa ya, tidak terasa. Kita sudah melangkah di lembaran ke-21 bulan Juli tahun 2026. Kembali Mei Antari hadir untuk Anda selama 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Silakan juga atensi melalui via Facebook kami suara sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Yang berada di luar kota sana silakan simak streaming radio.gemomedia.id/sendiri follow lagi Radio Suara Sendiri. So pastinya yang masih jauh di sana, marilah kemari merapat di sini ya.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri sebuah romantika. Sudah hadir pagi hari ini untuk Anda semua ya, yang pastinya intip informasi dan tip tuntas sampai nanti di jam 11 siang. Semangat juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas sedang sibuk-sibuknya. Akemat kewe semua, semangat ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lebih dewe juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Senantiasa selalu sehat semua. Ya, pecinta suara sendiri, banyak orang fokus mengurangi konsumsi gula, tetapi lupa bahwa saus dan bumbu pelengkap juga bisa menjadi sumber gula tambahan ya. Nah, mungkin Anda salah satunya. Oke. Padahal beberapa produk seperti saus tomat, saus barbecue atau dressing kemasan itu seringkali ya mengandung gula yang cukup tinggi. Nah, mengutip dari Very Well Health, ada sejumlah bumbu makan yang dapat menambah cita rasa makanan tanpa memicu lonjakan gula darah secara signifikan. Apa sajakah rekomendasinya? Bumbu makan yang tidak bikin gula darah naik? Itulah dia yang akan kita intip pagi hari ini satu persatu. Sobatnya jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, senyap di kaya mana. Sudah hadir untuk Anda dan sekaligus juga membuat kita melanggar menit ke-33 lepas dari jam 9 pagi ya. Semangat buat semuanya yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan lagi nilai hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Baik, sapa dikit yang sudah atensi pagi hari ini. Pak Wan Tirtiasa, Bu Naraya sudah hadir ya. Single yang diinti pagi hari ini juga buat Bu Jero Koming, Dida Umur, selamat pagi Bu Jero. Semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Semoga juga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Oke, segera saja kita akan intip pecinta Suara Sunyari beberapa bumbu makanan yang tidak membuat gula darah naik. Di antaranya adalah mustard ya. Mustard ini menjadi salah satu pilihan bumbu yang paling ramah bagi penderita diabetes maupun orang yang ingin menjaga kadar gula darah. Mustard kuning umumnya tidak mengandung gula maupun karbohidrat sehingga tidak memberikan dampak berarti terhadap kadar glukosa darah. Selain itu kalorinya juga sangat rendah. Namun perhatikan label kemasan sebelum membeli. Hindari mustard madu atau honey mustard atau varian lain yang mengandung gula.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Lanjut lagi intips informasi dan tip ya, Virgo. Sudah ditentukan yang udah intip singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Baik, bumbu makan yang tidak membuat gula darah naik berikutnya adalah minyak zaitun. Nah, ini bukan hanya sebagai bahan memasak ya, tetapi juga dapat digunakan sebagai dressing salad ataupun campuran saus. Karena tidak mengandung karbohidrat dan gula, minyak zaitun ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi kandungan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan polifenol di dalamnya itu juga dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin dan penurunan risiko diabetes tipe 2 bila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Ya. Selain itu cuka, termasuk cuka apel, merupakan bumbu rendah kalori yang bebas gula. Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi cuka secara rutin dapat membantu memperbaiki kontrol gula darah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, agar lebih sehat, gunakan cuka untuk membuat dressing salad sendiri ya, atau sebagai bumbu marinasi. Bukan memilih vinaigrette kemasan yang sering mengandung gula.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan sembilan koma empat FM Suara Sunyari. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 21 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.985. 1 euro setara dengan 20.548 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.184 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.615 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.77.

Ya, 89,4 FM, suara sineri pecinta, suara sineri lanjut lagi. Masih di Intip ya, informasi dan tip yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini. Gak tuntas di jam 11 yang nanti. Semangat kembali buat yang masih sibuk oleh aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya masih ada waktu juga untuk atensi melalui pihak Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Bu Jero Koming yang stay tune juga, selamat pagi, mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Ada Ibu Wiwi di seputaran Sesetan. Selamat pagi Bu Wiwi, semangat selalu, semoga kabar baik senantiasa, selalu sehat ya. Ada siapa lagi nih? Oke deh, yang masih ingin atensi, masih mau tunggu langsung aja. Oh, Ibu Grace Maria, selamat pagi, baru muncul ya. Ditunggu Ibu, semoga cukup waktu ya. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Baik, pecinta suara sendiri, bumbu makanan berikutnya yang tidak bikin gula darah naik adalah sauerkraut ya. Nah, sauerkraut ini adalah kubis fermentasi yang memiliki rasa asam segar dan cocok dijadikan pelengkap berbagai hidangan. Selain rendah gula, makanan fermentasi ini mengandung probiotik dan serat yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah serta mendukung sensitivitas insulin. Dan beberapa penelitian itu juga menunjukkan makanan fermentasi dapat membantu memperbaiki kadar gula darah puasa.

Yahut Beeng, nonton film berduaan. Dalam mobil sembari pacar-pacaran.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. 32 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Saat ini Intip masih hadir bareng Mei di sini gak tuntas di jam 11 siang ya. Kita akan lanjut bumbu makan yang tidak membuat gula darah naik. Berikutnya yogurt Yunani. Ya, Greek yogurt tanpa pemanis dapat menjadi pengganti krim asam ya, yang lebih sehat tentunya. Dan bumbu ini kaya akan protein, rendah gula, dan mengandung probiotik yang

bermanfaat bagi kesehatan usus. Kandungan proteinnya juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian gula darah. Pilihlah Greek yogurt tanpa rasa atau tanpa tambahan gula agar manfaatnya itu lebih optimal ya. Nah, berikutnya ada humus yang terbuat dari kacang Arab. Ini merupakan bumbu atau cocolan kaya protein nabati dan serat. Jadi di sini Vicinda Solutionary kombinasi antar keduanya itu membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil. Humus juga mengandung lemak sehat yang baik untuk kesehatan jantung.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari. Kita pending sejenak ya, karena sesaat lagi akan hadir Alkal Haris ya. Oke, apanya dong? Tanya Wisdalia. Pagi hari ini kita masih punya nih satu jenis bumbu makan yang tidak bikin gula darah naik berikutnya ya. Sebagai yang terakhir, kita ulang lagi. Tadi ada mustard ya, ada juga minyak zaitun, ada cuka, ada sauerkraut, kemudian ada yogurt Yunani, ada juga hummus, kemudian yang terakhir ini adalah saus marinara. Ya, saus marinara ini berbahan dasar tomat. Kemudian ada minyak zaitun, bawang putih, dan rempah-rempah dapat menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan dengan saus tomat manis. Ya, tomat mengandung likopin, yaitu antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Meski demikian, pastikan memilih saus marinara tanpa tambahan gula berlebih ya, dengan membaca informasi nilai gizi pada kemasan. Itulah dia 7 bumbu makan yang tidak bikin gula darah naik ya. So pastinya semoga informasi kita bermanfaat pagi hari ini, karena banyak orang memang fokus ya mengurangi konsumsi gula, tetapi lupa bahwa saus dan bumbu pelengkap juga bisa menjadi sumber gula tambahan. Ya, itulah dia beberapa produk ya yang sudah menginformasikan untuk Anda yang tidak bikin gula darah naik. Oke, dan yang pastinya pecinta Suara Sumiari, jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua. Dengan berakhir informasi tadi, maka sampai di sini pula mari tuntaskan intips, informasi, dan tips. Yap, terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Sweet Memories akan hadir untuk Anda. Tetap setia di sini 89,4 FM Suara Sumiari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89, Gemabar FM, Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu kembali sama Tiara ya. Kita ketemu di edisi hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 21 Juli tahun 2026. Tentu di program Sweet Memories selama 2 jam kita akan mendengarkan lagu-lagu Sweet Memories ya, lagu-lagu mancanegara pecinta Suara Sineri. Jadi semoga berkenan dan suka. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan juga langsung saja bergabung di sosial media kami. Nanti Tiara akan putarkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi tetap stay tune di sini sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Gama pada film Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri sudah meluncur satu lagi dari Malaika Madonna dan Cry For Me Argentina. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan tentu masih bersama Tiara. Perjumpaan kita masih panjang sampai nanti di jam 1 siang di program Sweet Memories ya. Untuk Anda yang berkenan untuk ikut bergabung atau yang ingin request lagu favoritnya, silakan Anda bisa bergabung bersama Tiara. Kita bisa terhubung di WhatsApp 087-773-331-894 atau Anda bisa komen juga di postingan terbaru di Facebook kami di Suara Sineri. Silakan bergabung di sana. Dan kalau mau request lagu juga silakan ya, pecinta Suara Sineri, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Oke? Gak ketinggalan juga, nanti Tiara akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti biasa di session yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

89, Gema Pada FM, Suara Sinar, One Sweet Day. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Setelah ini, pecinta Suara Sinar akan ada single dari miliknya Emilia yang berjudul Big Big World. Lagunya akan spesial tiar putar untuk yang sudah request. Terima kasih ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami, Pak Dewa. Tapi tunggu sebentar ya, karena seperti biasa Tiara mau spill dulu pada tanggal sekarang 21 Juli ternyata diperingati sebagai untuk di negara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Hari ini itu dirayakan sebagai National Junk Food Day atau Hari Makanan Cepat Saji, pecinta Surat Sineri. Wow ya. Selain itu juga diperingati sebagai Hari UFO Nasional di Indonesia serta Hari Kemerdekaan bagi negara Belgia juga ya. Selain itu tanggal ini juga kerap diperingati sebagai secara global sebagai Hari Peluk Anak Sedunia, pecinta Surat Sineri ya. Dan tentu masih banyak lagi peristiwa lain ya di tahun-tahun sebelumnya, yang mana nanti Tiara akan sambung setelah kita mendengarkan single dari miliknya Emilia.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gema Pada FM, suara sineri. Love will keep us alive. Juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda juga ya, pecinta suara sineri. Dan lagunya spesial Tiara Putar untuk yang sudah request di WhatsApp kami. Ada Mojero Koming dari seputaran Dau Umusana. Terima kasih banyak sudah monitor siang hari ini ya. Oke, pecinta suara sineri, mari kita lanjut. Peristiwa apakah yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. 21 Juli adalah hari ke-202 dalam kalender Gregorian atau hari ke-203 dalam tahun Kapisat ya. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta suara suneri ya kan, bahkan dari tahun yang lama banget 1831. Wow, saking banyaknya kayaknya kita akan mulai dari tahun 2000-an aja ya pecinta suara suneri. Di tahun 2002 ada peristiwa pembalap asal Jerman ya yang berhasil memenangkan Grand Prix F1 Prancis 2002 di sirkuit Magny-Cours dan sekaligus meraih gelar juara dunia, meraih kelima kalinya berturut-turut. Wow, tahun 1994, 1995, 2000, 2001 dan 2002. Wow, keren sekali ya. Kemudian di tahun 2005 ada peristiwa revaluasi nilai tukar renminbi ya. Renminbi adalah mata uang resmi Tiongkok pecinta suara sinari. Ada revaluasi dari 8,28 jadi 8,11 per dolar Amerika Serikat. Kemudian Bank Negara Malaysia pun mengambangkan nilai tukar ringgit terhadap beberapa mata uang besar lainnya.

89, Gema Pada FM, suara sendiri, Miss You Like Crazy. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga di siang hari ini ya, pecinta suara sendiri. Oke, kita lanjut lagi, masih 9 menit kita ada di session yang pertama, program Sweet Memories. Tiara akan lanjut lagi ke peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita lanjut ke tahun 2008, pecinta suara sendiri, ada peristiwa di mana Rambaram Dhawan yang dinyatakan sebagai presiden pertama di Nepal ya. Kemudian tahun 2010, pecinta suara sendiri, presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menandatangani undang-undang reformasi Wall Street dan juga perlindungan konsumen Dodd-Frank. Kemudian di tahun 2011, ada peristiwa di mana program pesawat ulang-alik NASA yang berakhir dengan pendaratan pesawat ulang-alik Atlantis pada misi STS Strip 135 di pusat antariksa Kennedy milik NASA ya. Terus pecinta suara sendiri, di tahun 2019 dulu, ini ada insiden 721 ya. Ini adalah penyerangan sekelompok massa yang terjadi selama 2 hari, 21 Juli sampai 22 Juli di Hong Kong, di mana dalam peristiwa ini melukai 45 orang. Pecinta suara sendiri. Dan terakhir, itu ada di tahun 2024, di mana Joe Biden mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dan menarik diri dari pemilihan umum pada tahun itu, di tahun 2024 kemarin ya. Oke, itu dia beberapa peristiwanya. Pecinta suara sendiri sebenarnya masih banyak ya yang lebih lama lagi. Kalau pecinta suara sendiri ingin tahu lebih banyak, silakan bisa cek di Wikipedia. Oke, baiklah pecinta suara sendiri, setelah ini akan Tiara sambung, ada single dari miliknya Rod Stewart ya, yang berjudul Have You Ever Seen the Rain. Lagunya spesial buat Udi dari Tegalwangi sana yang juga sudah ikut bergabung di WhatsApp kami. Tapi mohon ditunggu sebentar ya buat Udi, karena Tiara juga mau informasi untuk Anda pecinta surat sunyari, karena nanti di jam 12 siang kita break dulu sebentar seperti biasa ya. Kita akan melakukan puja terisan dia dulu, setelah itu kita lanjut nanti di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, oke? Kita dengarkan dulu Have You Ever Seen the Rain dari miliknya Rod Stewart. Kemudian ada satu lagu dari yang berjudul Over and Over. Setelah itu baru kita puji Trisandi. Baru setelah itu nanti kita session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, karena sejatinya masih panjang, masih ada 1 jam 5 menit lagi kebersamaan kita di program Sweet Memory. So, tetap stay tune di sini, hanya di 89,4 FM, suara Suneri.

89 Goma pada FM Suara Sineri and I love you so dari Perry Como juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Nang Eka dari Warung Ajistone di BTN Senggolan Kediri Tabanan yang selalu monitor siaran radio Suara Sineri. Terima kasih ya katanya Nang Eka untuk teman-teman yang lagi monitor Sweet Memory, semoga terhibur. Astengkare. Amin. Terima kasih ya Nang Eka. Oke, pecinta Suara Sineri, selamat istirahat siang untuk kita semuanya. Sudah jam 12 lebih 10 ya. Selamat menyantap makan siang favorit Anda edisi hari ini. Tapi untuk yang masih bekerja, tetap semangat, mungkin nyemil dulu tipis-tipis biar perutnya gak keroncongan ya pecinta Suara Sineri. Dan untuk yang masih dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Oke, seperti biasa kita sudah masuk di session yang kedua. Otomatis kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Langsung saja kita mulai dari zodiak Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Karena itu, tidak perlu ragu untuk tetap menjalankan berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan fokus agar hasilnya sesuai harapan. Oke? Kemudian ada zodiak Aquarius, yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus, dan tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya? Kemudian untuk zodiak Pisces, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun, semua impian hanya bisa diraih melalui kerja keras dan usaha yang konsisten, bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata. Jadi harus semangat.

But I know I'll think of you with every tear.

89, Gemabar FM, suara suneri. Women, satu lagi dari Malika John Lennon juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Oke, pecinta suara suneri, mari kita lanjutkan kembali ke ramalan zodiak berikutnya. Kita masih di sesi yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Oke, kita lanjut ke zodiak Aries. Siapa di sini yang zodiaknya Aries? Jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit. Dengan tetap tenang, Anda akan lebih mudah menemukan solusi yang terbaik ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, sikap tenang juga jadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Kepanikan hanya akan membuat keadaan jadi semakin sulit ya. Kemudian untuk zodiak Gemini, jalani hari ini dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89 Gema Bada FM, suara sinari. Lagunya One Direction juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, pecinta suara sinari masih bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories ya. Dan tentu masih menemani aktivitas Anda yang sedang makan siang, yang sedang istirahat siang ya, sampai nanti di jam 1. Kita akan lanjut lagi ke ramalan zodiak berikutnya ya, pecinta suara sinari. Tadi sudah ke zodiak Gemini, otomatis setelahnya itu adalah zodiaknya Cancer ya. Untuk Cancer hari ini, meski suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi Anda ya. Sabar. Kemudian untuk zodiak Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain, karena tidak semua orang memiliki niat yang baik. Bahkan ancaman bisa datang dari orang yang

selama ini terasa dekat dengan Anda. Kemudian untuk zodiak Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah Anda ambil ya. Keraguan itu akan menghambat langkah tujuan Anda mencapai tujuan di depan. Jadi, tetaplah percaya diri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara Sumeri.

89, Goma Bada Film Suara Sunari, A Song for Mama. Sudah meluncur siang hari ini, kita nggak ruang dengar Anda ya. Okay, pecinta Suara Sunari, tak terasa ternyata ini waktunya sisa lagi 16 menit aja sampai nanti di jam 1, nggak berasa ya. Semoga pecinta Suara Sunari suka mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Tapi belum berpisah ya kan, karena Tiara masih punya 3 zodiak terakhir untuk ramalannya hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Kita lanjut ya. Kalau begitu, pecinta Suara Sunari, 3 zodiak terakhir itu ada dari zodiaknya Libra. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, pasti selalu ada solusi jika Anda tetap optimis. Jadi, jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini ya. Kemudian, untuk zodiak Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin mampu menepatinya. Sekali gagal memenuhi komitmen, maka kepercayaan orang lain bisa menurun terhadap Anda ya. Dan terakhir itu adalah zodiaknya Sagittarius. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting. Kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan atau bisnis Anda. Oke? Baiklah, pecinta Sunari, itu dia 12 ramalan zodiak untuk edisi hari ini ya. Pasti ada yang resonate dengan keadaan Anda saat ini, dan pasti juga akan ada beberapa yang gak sejalan, gak resonate begitu ya pecinta Sunari. Tapi ingat, lah ramalan tetap ramalan ya, yang baik-baik bisa kita pakai, bisa kita petik. Tapi kalau memang nggak sejalan ya sudah, biarkan saja. Tetap bijaklah dalam mengelola emosi dan jadikan ramalan ini sebagai panduan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Oke deh, kalau begitu pecinta Suara Sunari, sekarang kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Setelah itu nanti baru kita akan closing. Jadi jangan kemana-mana.

89, Gema Pada FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Tak terasa ternyata waktunya sudah hampir berapa jam 1 siang ya. Itu artinya program Sweet Memories juga harus segera berakhir. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. Sebelum kita berpisah, pecinta suara sineri, Tiara mau terima kasih dulu untuk semuanya yang sudah monitor, yang sudah stay tune ya di 89,4 Pada FM. Semoga semuanya happy dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu, semua lagunya sudah Tiara putarkan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Ada Made Hendra dari Tabanan, ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, Aba Waisel di Samplangan Gianyar, Koming Suwarti dari Sibang Kaje, De Apong di Tegak Klungkung, Cuk Gus Permana di Sukawati, Pak Yandi Sukarata, Warsekulik di Antige, Pak Wayan Brate di Batu Bulan, Pak Wayan Naya di Pedungan, serta Tumiem Idewati dari Juanda Medan. Terima kasih banyak sudah ikut meramaikan Facebook kami di Suara Sinari ya. Tiara pamit undur diri, pecinta Suara Sinari. Kita ketemu lagi besok di frekuensi yang sama ya. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye. Let me be your hero. Would you dance?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta suara sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam country spesial ya. Seperti biasa 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore nanti, sedetan sengil-sengil country akan hadir ke tengah ruang dengan Anda bareng Mei Antari di sini. Untuk yang intensi, Mei tunggu ya, melalui via Facebook suara sendiri dan WhatsApp di 087-773-33189.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari emotional yours. Sudah hadir untuk Anda dari miliknya Bob Dylan ya. Tentunya sudah tidak asing lagi, lahir dengan nama Robert Allen Zimmerman pada 24 Mei 1941. Seorang penyanyi, penulis lagu dan juga penyanyi legendaris Amerika. Dikenal sebagai salah satu penulis lagu terbesar sepanjang masa ya. Karya-karyanya seperti Blowing in the Wind dan Like a Rolling Stone itu merevolusi musik populer pada era 60-an dengan memadukan lirik bergaya sastra dengan musik folk dan rock. Jadi karya Dylan ini mencakup lebih dari 6 dekade ya, dan telah menjual lebih dari 125 juta rekaman di seluruh dunia dan meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk hadiah Nobel kesusastraan pada tahun 2016 atas penciptaan ekspresi puitis baru dalam tradisi lagu-lagu Amerika. Oke, 21 menit lepas dari jam 3 sore, masih bareng May di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari Becinta Suara Sunari. Lanjut lagi pasti bareng main di sini untuk country special ya. Semangat juga Bu Emy ucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nawe juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tentunya masih ada waktu untuk KTNC langsung melalui via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894.

0: dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Senari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Snowbird dari Eni Murai. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, penyanyi legendaris asal Kanada yang terkenal dengan perpaduan musik pop, country, dan juga idol contemporary. Dikenal luas lewat lagu andalannya Snowbird yang baru saja kita simak bersama-sama singlenya ya. Dan ada juga You Need Me. Dan dia telah menjual lebih dari 55 juta album di seluruh dunia dan meraih 4 penghargaan Grammy. Ya, sebagai pelopor yang membuka jalan bagi banyak musisi dunia, tentunya beberapa fakta penting tentang perjalanan karir dan kehidupan Eni Murai perlu kita ketahui juga ya, di mana ia merupakan penyanyi solo wanita Kanada pertama yang mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat dan meraih sertifikasi Gold Record atau rekaman emas untuk Snowbird ya. Ya, selain Grammy, ia telah memenangkan juga 3 American Music Awards dan dilantik ke dalam Canadian Music Hall of Fame serta Canadian Country Music Hall of Fame. Dan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 yang merilis album studio ke-33 yang bertajuk Here You Are yang berisi kompilasi rekaman-rekaman dari puncak vokalnya. Dilahirkan di Spring Hill, Nova Scotia pada 20 Juni tahun 1945. Ia memiliki gelar di bidang pendidikan jasmani dan dikenal sebagai pegolf selebriti wanita terbaik di dunia pada tahun 2007. Baik, pecinta Suara Sunari, masih semangat semuanya ya, melangkah di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore saat ini. Tentunya masih hadir Country Special bareng Mei di sini sampai jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Moots.
1: Ya, 89.4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri melangkah di menit 35 pas dari jam 4 sore baru saja hadir. Satu nomor dari Luke Bryan ya. Mega bintang dan penulis lagu musik country Amerika yang sangat sukses ya, terkenal lewat lagu-lagu hitnya ya, seperti Crush My Party, Play It Again, dan masih banyak lagi yang lain. Dan dia telah menjual lebih dari 75 juta rekaman secara global dan 5 kali memenangkan penghargaan bergengsi Entertainer of the Year. Dan dia juga dikenal luas sebagai juri acara American Idol sejak tahun 2018 ya. Dan awal karir lahir dengan nama Thomas Luther Bryan di Lynchburg, Georgia. Ia memulai karir di Nashville pada tahun 2001 sebagai penulis lagu sebelum dikontrak oleh Capitol Nashville pada tahun 2007 dan merilis album debutnya I Will Stay Me ya. Dan ia menjadi artis pria country yang sangat populer, memenangkan berbagai macam

penghargaan dari Academy of Country Music ACM dan Country Music Association CMA. Dan albumnya tahun 2013 Crush Me Perty bahkan dianugerahi gelar album of the decade oleh ACM. Ya, kehidupan Luke diwarnai tragedi keluarga setelah ia kehilangan saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Ia dan istrinya Caroline kemudian mengasuh dan membesarkan ketiga keponakan mendiang saudaranya tersebut. Dan baik, masih lanjut, tetap semangat semuanya dalam Country Special ya. Masih bareng May di sini.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Sampai di sini menuntaskan kantor spesial ya. Dan terima kasih banyak atas lebih dekat tensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi jam 5 akan hadir Sweet Sunset.

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wirs Pratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seniari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir di jam 7 malam dengan sederetan single-single disco dan reggae, tentunya dengan rangkaian informasi seputar dunia olahraga.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari masih dengan sedetan single disco dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini. Satu informasi olahraga pecinta Suara Sinari, Timnas Putri Indonesia berhasil ke final Piala AFF 2026 untuk melawan Laos. Dan Indonesia berhasil ke final setelah mengalahkan Singapura dengan 2-0 di semifinal. Gol-gol Garuda Pertiwi dicetak oleh Gea Yumanda dan Remini Rumbewas. Laos ke laga puncak dengan mengalahkan Kamboja 1-0 melalui gol Ana. Hasil ini tentu menyakitkan untuk Kamboja karena sebelumnya melaju sebagai juara grup mengungguli Indonesia. Dan pecinta Suara Sinari, laga Laos vs Indonesia akan berlangsung di Kuala Lumpur Stadium Malaysia pada Rabu 22 Juli 2028 besok pukul 19.45 WIB. Dan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang didapat pada tahun 2024. Laos pada edisi sebelumnya hanya berakhir di dasar klasemen fase grup. Di sisi lain, Kamboja adalah lawannya Indonesia pada ajang final Piala AFF Putri 2024. Piala AFF Putri merupakan tingkat terendah di ajang sepak bola Asia Tenggara. Kejuaraan ini selama dua edisi diikuti oleh Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Australia tidak ikut serta karena telah otomatis lolos ke turnamen utama atau Asian Women Championship berdasarkan performa mereka sebelumnya.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. You're listening to

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari. Lanjut lagi tentunya kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset. Informasi olahraga berikutnya, Argentina gagal mempertahankan title juara usai ditekuk oleh Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026. Rodrigo De Paul memposting pernyataan eksklusif di media sosial. Gelandang Argentina itu bermain selama 70 menit dalam final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Albi Celeste nyaris tidak berkutik meski mampu menahan Spanyol tanpa gol sampai akhir waktu normal. Dan kartu merah Enzo Fernandez membuat tim Matador memiliki keunggulan jumlah pemain menuju babak perpanjangan waktu. Ferran Torres menjadi momok Argentina setelah golnya di menit ke-106 memastikan Spanyol merengkuh title juara dunia kedua. Kekalahan ini praktis menggagalkan Argentina untuk memenangi gelar Piala Dunia keempat. Selain itu rekor 100% Argentina yang dibangun sejak fase grup akhirnya terhenti. Dan dalam pernyataannya, De Paul menuding banyak orang mengharapkan Argentina agar kalah dan menyinggung tuduhan terhadap timnya di sepanjang turnamen. Seperti diketahui, Lionel Messi dan kawan-kawan dihujani kritik karena dirasa banyak diuntungkan wasit dan dituduh sebagai anak emas dari FIFA.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Kale kale kutak kutak kutai oh.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dr. Bomai with Calcutta membuat nama langkah di menit ke 43 lepas dari jam 5 sore Sweet Sunset. Masih ada main di sini hingga tuntas jam 7 malam nanti. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata Salsabila menargetkan prestasi lebih baik di Asian Games 2026. Dia juga membidik tiket Olimpiade yang akan diperebutkan di ajang tersebut. Di Asian Games Hangzhou 2023 lalu, tim panahan Indonesia meraih 2 perunggu. Riau Ega menjadi salah satu yang mempersembahkannya dan dia meraih medali di cabang disiplin recurve campuran dan beregu putra. Dan pecinta Suara Sunari, menuju Asian Games kali ini, latihan Riau Ega dan kawan-kawan memang tidak sepenuhnya maksimal. Mereka sempat menjalani desentralisasi lantaran efisiensi anggaran sehingga mempengaruhi pelatnas panahan. Mengejar ketertinggalan tersebut, persiapan tim panahan Indonesia lebih difokuskan pada simulasi pertandingan dan tryout untuk mengejar program latihan yang sempat terhambat tersebut. Dan menyoal persaingan, Olimpian ini menyebut cukup merata meski Korea tetap menjadi kekuatan utama saat ini.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, tentunya kita lanjut lagi ya. Masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini hingga jam 7 malam nanti. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Dan pastinya single reggae kali ini sudah siap hadir ya ke tengah ruang dengar Anda. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nduwe juga tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Terima kasih buat Poin Tirtayasa Bonaraya, spesial single ini untuk Anda. Dan Mr. Adidol juga selantiasa selalu bersama kami, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari masih dalam Sweet Sunset dengan sedetan single-single reggae bareng Mei di sini. Sabar Karyaman, Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melangkah ke babak kedua China Open 2026. Kondisi punggung yang lebih baik menjadi awalan positif mereka di turnamen Super 1000 kali ini. Ya, pecinta Suara Sinari Reza sempat dalam kondisi yang kurang fit menyusul cedera punggungnya kambuh saat menjalani turnamen Japan Open pekan lalu. Alhasil langkah mereka pun tak maksimal dan hanya sampai 16 besar. Mereka kemudian mengalihkan fokusnya ke China Open yang dimulai Selasa 21 Juli 2026 hari ini, di mana hasilnya mereka menang lawan ganda putra Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tai 2 game 21-17, 21-19. Dan pecinta Suara Sinari, sementara itu Reza menyampaikan bahwa kondisi punggungnya sudah lebih baik dibandingkan dengan pekan lalu. Di babak kedua, Sabar dan Reza kembali berjumpa dengan pasangan Inggris Ben Lane dan Shin Fendi. Pertandingan tersebut merupakan ulangan babak kedua di Japan Open pada pekan lalu. Dan saat itu, mereka kalah dari Ben dan Shin dengan 2 game 11,

0: Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Metuntaskan sampai di sini ya untuk Sweet Sunset. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap setianya di 89,4 FM Suara Seniari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara suara.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara Sendiri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wispratpa 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, Rocker Brewas hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda pagi ini bareng Mei Antari sampai jam 9 pagi nanti.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Rock and Brevas hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini. Semoga bisa menemani suasana aktivitas ya, tambah semangat mudah-mudahan untuk pagi hari ini. Dan yang pastinya buat Anda ingin atensi seperti biasa ke via WhatsApp kami 087773331894 atau silakan melalui via Facebook kami Suara Sunari ya. Yang ingin menyimak streaming silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Sudah banyak atensi pagi hari ini. Oke, kita sapa dulu berhubung ada sedikit trouble untuk informasi kami. Ya, sebentar Bali nanti akan hadir juga untuk Anda informasinya ya. Sabar dulu, ada apa saja pagi hari ini ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, Mei ucapkan untuk siapa dulu nih? Pak Awan dari seputaran mana Pak Awan? Selamat pagi aja. Oke, Judas Press sudah enggak? Baru saja ya, bingung sampai penyiarnya. Oke, lanjut Pak Oyan Sutomo, selamat pagi. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Pak Made Hendra Saputra di Tabanan sana. Pak Yande Sukarata juga pagi. Pak Yande, semangat ya untuk aktivitasnya. Seputaran Supratman sudah hadir pagi hari ini. Singlenya siapa? Sudah mesiapkan. Ditunggu. Siapa nih? Oh, segera mengudara ya. Oke, ada Pak Buda Wirawan di sana. Selamat pagi Pak Buda Wirawan, semangat untuk aktivitas Anda. Pak Wayan Sudibagio, apa kabarnya si Bang hadir? Oke, semangat ya. Untuk Nirvana, kebetulan yang ready hari ini adalah About a Girl. Gabung ya. Lanjut Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Juga buat Pak Ketut Daddy Barbel di seputaran kargo sana. Oh, di mana ini? Dari lapangan Abian Base, Pak Ketut Daddy Barbel hadir. Oke, singlenya sudah disiapkan. Mohon ditunggu juga ya. Kemudian kita lanjut jauh dulu, loncat ke Padang Bae ya. Dari lapangan Abian Base, ada Pak Arya Sena di Padang Bae sana. Pagi Pak Arya Sena, semangat juga untuk aktivitasnya ya. Lanjut, kita ke Imam Bonjol dulu, ketemu bareng Pak Made Radiarta di sana. Pagi Pak Made. Oke, mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Juga buat Pak Dewa Apple. Untuk single-single dari Belantika Musik Indonesia, seperti biasa tunggu nanti di menit 8.30 ya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.